0: Nama ke boing di bala.
1: Bala ni di mana tu ba?
0: Ah, la tu badir cani zwa.
1: Teji lah.
0: Teji?
1: Ah.
0: Joni ma, imala.
1: Aku jadi mina wali merita, mina baba tu dia, mina ni dia tu pelajar, mina ni ni kami, mina tak pelajar na alim, mina mina ini, mina mina tu atas ni Krishna na, aku darat ni eh wasiom mina, umatam ni dia tu di sini, mina umatam ni dia tu di sini, baba kita lah, mina umat ni zero, mina kop alidan mina, aku darat ni orang, mina aku darat ni, aku pengen mina aku dari ni Maya,
0: tangannya
1: di sini lah,
0: singi lah. A force là bas. Moi, va cure donne un gaz ou à te l'autre qui y a bas.